0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Prodo FM Mataram. Ada Alama dari Adrian Halif dan Rizky Febian. Oh my god, Alama ini jatuh cinta. Mungkin aja sih. Dan pastinya masih ada aku sampai jam 10. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang budaya dan juga pariwisata. Kira-kira bakal kayak gimana? Tentunya banyak banget ya pariwisata yang bisa kamu cicipi. Cilah cicipi bahasanya tuh. Di Pulau Lombok dan juga Sumbawa. Kemarin aku baru denger Pulau Moyo juga. Ya ampun, aku udah gak pernah tahu sih Pulau Moyo kayak gimana. Tapi kayak kedengerannya tuh cakep banget sih teman Pro 2. Buat kamu yang ada di Sumbawa kayaknya menarik deh. Nanti bakal aku kasih tahu juga yang hidden gem di pulau ini, di Pulau Lombok dan mungkin di Pulau Sumbawa. Atau mungkin ada yang dari Sumbawa juga boleh banget kasih tahu ke aku. Bisa langsung join aja dan juga ikut-ikutan kita ngobrol di 0819-02-057000. Di save dulu nomor ininya ya, nomor Pro 2, nanti bakal kita ngobrol-ngobrol lagi. Okay, stay tuned.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

yang ada di Lombok itu yang pastinya di Lombok, di NTB adalah pariwisatanya yang mantap banget. Buat kamu yang belum tahu, di Sumbawa juga banyak banget hidden gem yang mungkin kamu lebih sering keluar kota daripada ke Sumbawa. Coba datang ke Sumbawa karena banyak banget hidden gem yang bisa banget kamu cari, yang masih asri dan belum terlalu ramai. Jadi cocok banget buat kamu yang emang gak suka rame-rame banget. Ada pulau tak berpenghuni, terus juga ada air terjun bertingkat, sampai pengalaman langka berenang sama hiu paus. Kepo banget kan? Yang pertama nih, bisa banget buat kamu yang suka banget muncak-muncakan, ada Pulau Kenawa. Ini adalah pulau kecil yang gak berpenghuni di dekat pelabuhan Pototano. Dan ada padang savana juga yang luas, ada bukitnya juga yang indah. Buat kamu yang pengen banget menikmati matahari terbit atau tenggelam, bisa dari Pulau Kenawa. Cuma ya tantangannya panasnya panas pol sih kalau misalnya siang. Jadi ya malam-malam aja teman Pro 2, biar kamu gak ini, biar kamu juga gak kepanasan menurut aku. Jadi malam aja ke Pulau Kenawanya yang ada di wilayah pelabuhan Pototano. Terus ada Pulau Moyo juga, ini adalah hidden gem di Sumbawa yang terkenal dengan hutan tropisnya yang cakep banget, yang masih lebat juga. Dan ada air terjun yang jernih, bermarik-marik kayak air terjun Mata Jitu. Ini juga cakep banget sih. Aku sering banget ngeliat teman-temanku dari Sumbawa tuh fotoan di Pulau Moyo. Wah, Pulau Moyo ini cocok banget buat kamu yang mau berpergian teman Pro 2, kayak lagi bingung mau kemana tapi pengennya yang yang sepi-sepi. Cocok banget ke Pulau Moyo juga. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu satu-satu dulu ya, biar kamu juga bisa mencernanya satu-satu pelan-pelan karena masih ada sampai jam 10 pagi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Pastikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Masih sama Glow di Prodo FM Mataram yang bakal ngasih tahu kamu hidden gem di Pulau Lombok dan juga Sumbawa. Kalau tadi ada pulau-pulau yang tak berpenghuni dan juga ada pulau yang keren banget dengan hutan tropis dan air terjunnya yang keren. Terus di Sumbawa juga ada Teluk Saleh. Ini adalah salah satu lokasi yang ajaib banget. Kamu bisa diving, kamu bisa snorkeling, kamu juga bisa berenang. Dan kamu gak berenang sendiri karena bakal ada hius paus jinak atau whale shark yang banyak banget di situ. Karena ada kawanan hiu paus di Teluk Saleh. Jadi buat kamu yang pengen banget punya pengalaman yang unik, kayaknya cocok banget ke sana tuh, ke Teluk Saleh ya, dan berenang sama hius paus, kawanan-kawanan hius paus. Dan di next ini ada Desa Mantar. Ini adalah sebuah desa yang disebut juga sebagai negeri di atas awan karena letaknya tuh ada di dataran tinggi ya. Ini bisa menyuguhkan pemandangan kabut tipis, ada juga latar Gunung Rinjani yang bisa kamu lihat dari kejauhan ya, karena Rinjani kan udah beda pulau sama udah beda pulau sama Lombok. Jadi bisa banget kamu ke Desa Mantar, kamu bisa melihat pemandangan kabut-kabut, terus juga keindahan alam dari atas dataran tinggi. Gimana kalau di Lombok? Banyak juga sih. Nanti bakal aku kasih RV juga buat kamu teman Pro 2 ya, yang bisa menghiasi kamu di hari Minggu ini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

banget di Harvey kita today, special weekend sepadanya. Kamu kira-kira kalau misalnya mau ke tempat pariwisata NTB itu maunya kemana? Dan ini ada satu lagi dari hidden gem di Sumbawa, namanya adalah air terjun Aikmual. Ini salah satu permata yang tersembunyi di Sumbawa Barat, air terjun yang bertingkat banget, yang bertingkat ya. Dan airnya tuh seger banget, ada suasana alam pegunungan yang tenang juga. Jadi kayaknya mantep banget nih buat kamu yang kayak pengen banget mau ke lebih ke destinasi wisata yang alam gitu. Aku sih ngerasanya sih begitu ya teman Pro 2, kayak kalau misalnya ke NTB tuh emang ke alam. Kalau misalnya mau ke kayak destinasi-destinasi budaya atau mungkin kayak seni-seni ya, itu jarang ada di sini. Tapi kalau alam kami pasti juaranya, asik. Dan kalau di Lombok juga banyak sih. Nanti bakal aku kasih tahu ya kira-kira ada tempat wisata apa aja yang ada di Lombok yang bisa banget kamu kunjungi. Dan buat kamu yang mungkin punya punya rencana mau kesini, bisa sih. Nanti bakal ada informasinya abis lagu-lagu yang mau lewat.

memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang nggak sabar informasi tentang hidden gem di Pulau Lombok. Banyak banget ya, nggak kalah banyaknya sama pulau seberang, Pulau Sumbawa. Di sini, di Lombok tuh banyak banget gili, teman Pro 2. Ada gili, mungkin yang cuma tahu gili Terawangan, Air Meno. Sebenarnya di Lombok tuh banyak banget gili. Ada gili Nangu, terus juga gili Kedis, banyak banget deh di Lombok Timur. Aku sampai baru tahu juga beberapa waktu belakangan ini kalau misalnya di Lombok Timur tuh banyak banget gili. Dan buat kamu yang belum tahu, banyak juga pantai-pantai yang sebenarnya bagus, cuma bahaya banget kalau misalnya kamu perginya kayak ya cuma mementingkan foto doang tapi gak mementingkan keselamatan. Karena banyak banget ya, waktu itu aku bacanya di pantai Lombok Tengah, kalau saya yang jurang-jurang itu ada banyak banget yang jatuh gara-gara dia mempertahankan biar dapat foto yang estetik. Pertama ada Pantai Telawas, kayaknya yang ini sih. Ini punya tebing yang unik banget. Itu tuh seperti gambarnya tuh kayak lagi ada di film fantasi. Dan ada efek air terjun kecil waktu ombaknya lagi ngantem bebatuan di situ. Nah ini juga berbahaya teman Pro 2 karena memang tebingnya tuh curam. Kalau misalnya kamu demi mendapatkan foto estetik menyerahkan nyawa sih, menurut aku sangat-sangat tidak worth it ya. Terus ada juga Pantai Semeti di Lombok Tengah yang sering banget disebut sama orang-orang tuh kayak apa ya, kayak planet lain, karena punya struktur batuan karangnya tuh emang ya unik gitu ya, bentuknya kayak piramida. Buat kamu yang belum tahu, coba dicari Pulau Semeti, pulau lagi, Pantai Semeti di Lombok Tengah. Dan ada juga Gili Nangu, buat kamu yang belum tahu, ini ada di Lombok Barat, di Skotong situ. Ini kecil banget pulaunya, cocok banget buat snorkeling dan juga diving, karena kamu bisa ngelihat banyak banget ikan-ikan, terus juga terumbu karang, dan pastinya keindahan alam bawah lautnya tuh indah banget sih. Kamu mesti pergi ke Gili Nangu. Kalau buat kamu yang gak suka keramaian, di Terawangan kan rame, tapi bisa banget untuk ada di Gili Nangu ini. Dan nanti masih ada informasi tentang hidden gem lainnya di Pulau Lombok. Dan juga jangan lupa ikutin Harvey di Instagram @prodafmataram.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: The winning performance. I left the room and never saw him.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Sobat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Hi, everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Okay, next nih aku mau kasih tahu kamu tempat wisata lain yang ada di Lombok. Ini ada air terjun dan juga wisata alam yang memang banyak banget di Lombok. Yang pertama, kalau misalnya kamu mau pergi ke arah Lombok Timur, ada air terjun Mangkusakti. Emang rada tersembunyi, tapi tenang aja. Untuk aliran airnya tuh bakal cantik banget kalau misalnya kamu beruntung ya. Warnanya tuh bakal hijau kebiruan, dan dia tuh terletak di atas tebing batu yang eksotis banget karena ada kandungan belerangnya. Oh, aku belum pernah nih ke Mangkusakti. Kayaknya next kapan-kapan ya. Terus ada juga nih air terjun yang sebenarnya banyak banget ya. Air terjun di Lombok tuh ada Tiukelep, terus juga pokoknya banyak deh. Dan ini juga ada air terjun Kertaganga di Lombok Utara. Kalau misalnya kamu mau ke arah sana, beli sate Tanjung ke. Nah, ini juga rada hidden gem dan sepi. Tapi gak tahu ya sekarang apa udah rame karena udah ada beberapa fasilitas permainannya juga di sini. Aku gak tahu, aku udah lama banget gak ke Lombok Utara. Air terjunnya memang cukup tersembunyi di balik hutan ya. Dan ini sebelum kamu kesana, kamu bakal ngeliat kiri kanan kamu tuh hutan, pohon-pohon yang enak banget buat dilihat, yang bikin suasananya tuh jadi mendukung buat kamu yang lagi pengen menghindari keributan, terus juga suara-suara yang sering kamu dengar di perkotaan. Cocok banget ke air terjun dua ini nih, Mangkusakti atau enggak air terjun Kertaganga, karena dijamin tenang banget suasananya. Itu sih menurut aku mungkin bisa banget teman pro dua kalau kamu mau ke situ sih, karena aku rekomendasiin kalau misalnya mau pergi ke air terjun, ya air terjunnya di dua itu, Mangkusakti atau enggak Kertaganga. Gimana menurut kamu? Apa kamu mau juga?

Teman terbaik kamu. Pulau Dangar Ode, pulau kecil yang indah dan selalu sunyi, berada di dalam kawasan Teluk Saleh, termasuk dalam daftar pulau perawan dan cantik, menyajikan pemandangan bagi hiasan alam yang menawarkan kesunyian. Di dangkalannya terdapat taman laut yang indah terhampar sepanjang mata memandang. Begitu kita mengambang di permukaan air lautnya yang begitu jernih karena termasuk dalam kawasan yang jauh dari pencemaran.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Okay, waktunya aku kasih kamu tipis-tipis dulu ya. Ini hasil harvey kita di pagi hari ini. Kira-kira bakal kayak gimana nih hasilnya? Karena kamu juga pasti kepo, aku juga kepo sih. Aku kepo banget. Kira-kira tuh kalau misalnya teman pro 2 yang lagi pengen, atau mungkin yang kayak di Lombok mau ke Sumbawa gitu, atau yang dari Sumbawa mau ke Lombok, kira-kira mau kemana sih? Aku kepo. Dan okay, ini harvey-nya dari yang paling bawah dulu nih, belum, masih banyak yang belum nge-food nih. Yuk buruan di-food. Ini masih ada dua yang 0% wisata gili dan sirkuit. Ini mungkin karena orang-orang Lomboknya tuh udah bosen kali ya, jadi kayak belum mau gitu ke sirkuit. Udah gak apa-apa sih. Dan aku juga kalau misalnya aku ditawarin ke sirkuit, rada gimana ya teman pro 2, rada bosen sih. Karena aku taunya sirkuit tuh panas gitu, panas dan kayaknya enggak deh. Kayaknya aku masih bisa ada wisata lain deh yang aku mau datengin. Jadi kalau sirkuit nanti dulu ya, nanti aja kalau misalnya aku lagi pengen ke sirkuit. Nah kalau kamu mau kemana, dan jangan lupa yuk mampir di Instagram @pro2fmmataram.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Harvey, final result kali ini yang bakal aku kasih tahu karena 5 menit lagi mau jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Okay. Jadi bersiap-siap buat kamu yang udah ikut Harvey dan akan mendengarkan Harvey-nya today. Okay, kalau tadi kan masih ada 2 terbawah lah ya, teman Pro 2. Ada yang 0%, ini wisata gili dan juga sirkuit 0%, dan yang terbawah kedua itu ada Pulau Mojo 33%, dan yang paling banyak itu mau ke Teluk Saleh sebesar 67%. Tapi benar sih, Teluk Saleh aku juga mau ke sana karena ada paus, hiu pausnya. Jadi kayak kita bakal foto di situ dengan estetik yang seperti biasa. Kita bisa sewa fotografer dan juga ya apa sih namanya, kayak ini bening gitu loh, kayak kano bening gitu. Jadi cakep banget. Kalau misalnya kamu mau kasih sensasi yang berbeda, bisa banget di situ ya, ke Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Thank you banget juga buat kami yang udah join dari jam 6 pagi sampai sekarang udah mau jam 10. Habis ini bakal ada segmen menarik lainnya. Aku pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: info pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, persaingan ketat langsung mewarnai hari pertama putaran keempat LFN FIM Asia Road Racing Championship atau ARRC 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pembalap Indonesia mampu menunjukkan performa kompetitif dalam sesi free practice dan combined practice. Bahkan selisih waktu di beberapa kelas hanya terpaut beberapa per 1000 detik. Kondisi tersebut membuat persaingan menuju sesi kualifikasi diprediksi semakin sengit, dan para pembalap masih memiliki peluang untuk merebut posisi terdepan pada balapan yang berlangsung akhir pekan ini. Kita lanjut ke berita kedua. Bunda PAUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, meresmikan Taman Anak Sejahtera atau TAS Sentra Paramita Mataram di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Layanan di bawah Kementerian Sosial RI itu pada tahap awal melayani 20 anak. Bunda PAUD atau akrab disebut Bunda Sinta mengatakan TAS dihadirkan untuk memberikan ruang pengasuhan yang aman dan nyaman bagi anak usia dini, sekaligus membantu orang tua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menegaskan setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Hello, hello, good morning. Ayo, selamat pagi Tower Pro 2. Ya ampun, asli ini akhir pekan. Aku ingin tidur Tower Pro 2. Tapi aku harus menemani Tower Pro 2 pagi hari ini untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi please request lagu-lagu yang bisa bikin aku bersemangat juga Tower Pro 2 sampai pukul 12 siang nanti. Oke, yang mau request caranya masih tetap sama. Kamu bisa WhatsApp yang di 0819 0207000, bisa lewat Instagram juga di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Aku tungguin pokoknya ya. Sambil nungguin, aku kasih beberapa single yang agak mengsedih sedikit mungkin ya. Spesial untuk teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi hari ini.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

aku udah nungguin banget nih untuk teman pro 2 yang mau request-request di pagi hari ini. Jadi aku udah intip-intip yang merequest melalui WhatsApp ya. Di sini ada banyak banget jujur. Tadi ada yang mau dengerin single terbarunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai ya. Udah aku puterin tadi. Jadi untuk yang baru gabung, sorry kamu kelewatan. Apa? Aku harusnya puterinnya belakangan ya, nunggu semua berbinar ngumpul ya. Ya udah besok aja ya aku kayak gitu ya. Nah, untuk single berikutnya aku mau puterin single dari fans-fansnya Billie Eilish, Teh Lilis ya, dengan Blue. Terus ada juga yang mau dengerin singlenya Sina Spiro, judulnya You Stole the Show, dan katanya harus banget dengerin lagu-lagunya Sina Spiro yang lain selain apa tuh kemarin yang viral. Ini deh kalau misalnya bekerja dalam keadaan mengantuk ya teman pro 2. Die on this hill, ya ampun. Iya, selain itu katanya single-single yang lain juga gak kalah kerennya. Baiklah, ntar kita bakalan puterin satu persatu deh ya lagu-lagu dari Sina Spiro. Jadi tungguin aja jam tayangnya. Dan satu lagi aku bakal puterin single dari Hindia dengan Janji Palsu. Janjimu janji palsu, palsu, palsu. Itu lain lagi. Oke, kalau gitu sama Pro 2, jangan kemana-mana karena ini masih terus menemani kamu di Pro 2 Hit List.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Yes, itu dia Animal, single terbaru dari Cat's Eye ya. Tapi sayang banget nih tahun pro 2 dari jadwal manggung Cat's Eye beberapa waktu belakangan ini. Sofia lagi hiatus ya katanya ya. Udah gak ada Manon, gak ada Sofia. Jadi ada kekosongan gitu untuk ngelihat penampilan dari Cat's Eye. Maksudnya tetap bagus sih, karena secara Cat's Eye kan sangat talented ya teman-teman pro 2. Tapi pastinya banyak yang merindukan penampilan dari Manon dan juga Sofia. Pokoknya semuanya bertuju lah gitu di atas panggung. Karena formasi mereka tuh udah kayak perfect banget dengan tuju itu ya. Benar-benar perpaduan yang sangat sempurna dengan skill mereka untuk nyanyi, untuk dance, terus juga rapping. Kayak so good. Kita tunggu baliknya Sofia dan juga Manon. Walaupun Manon masih dipertanyakan ya, apakah akan benar-benar keluar dari Cat's Eye dengan sekian lamanya dia hiatus dan juga berbagai macam rumor yang ada, atau mungkin di comeback berikutnya dia akan comeback juga. Nanti kita tunggu aja ya. And well, aku bakal lanjut lagi untuk puterin single berikutnya teman pro 2. Aku mau puterin single yang udah di request sama Sandra. Katanya pingin dengerin Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada juga yang mau The Cure dari Olivia Rodrigo. Oke, dan Sumpah Mati dari Rio Lashcart. Oke lah kalau gitu, enjoy the song ya teman pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Yuhu, nomor 2 itu dia, Rio Last Card. Memang ya versinya Rio ini nyakitnya tuh nyakitin banget. Cara nyanyinya, musiknya tuh dibangun dengan penuh apa ya, emosionalnya tuh benar-benar pas banget. Tapi kalau nomor 2 sendiri paling suka versinya siapa untuk Sumpah Mati ini? Kalau aku sih Rio sih sebenarnya. Tapi aku juga menantikan karya-karya terbaru dari masing-masing pemenang Idol di tahun ini, entah Selena Grace-nya, Nicki Baker ataupun Rio Last Card. Aku pingin tahu mereka kalau buat lagu untuk, maksudnya ngerti gak sih, bukan yang kayak dibuatin orang lain, tapi mungkin rata-rata dibuatin orang lain. Maksudnya kayak ini kan memang lagu kemenangan gitu dari jebolan Indonesian Idol. Nah kalau mereka nanti akan memproduksi sendiri, lagu seperti apa yang akan mereka nyanyikan, kita tunggu aja ya Tuan Pro 2 ya. Nah kita bakal lanjut lagi, ini masih dari jebolannya Indonesian Idol ya dari tadi ya. Apalagi setelah ini ada 3 jebolan Indonesian Idol, yaitu Rimar, Mahalini dan juga Novia Bahmit yang bakal aku puterin dengan single mereka masing-masing. Gak selalu yang terbaru sih sebenarnya ini, tapi ya selamat menikmati.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Iya, itu dia tadi jebolan-jebolan Indonesian Idol untuk teman Pradua ya. Dan next aku mau puterin single-single yang mungkin udah cukup lama trennya, tapi kayak sampai sekarang menurut aku ya masih enak banget didengerinnya teman Pradua. Dan single itu ada dari Marcel, ya ini sebenarnya aslinya kayak punya Coldplay, Adventure of a Lifetime. Terus ada juga Berikan yang Terbaik dari Semi Simorangkir dan Attention dari Charlie Puth.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

Wah, tanggal 22 masih ada waktu kurang lebih 22 menit lagi lah ya. Enggak, 25 menit lagi. Untuk nemenin kamu di Pro 2 Hit List ya. Jadi untuk yang baru gabung sama Yening di pagi hari ini, kamu boleh langsung kirim lagu-lagu yang mau kamu dengerin ke WhatsApp Pro 2 di 0819020570 lewat Instagram di @prodfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Lanjut lagi tahun Pro 2 ini ada beberapa single yang mau aku puterin. Ada Save Your Tears dari The Weeknd, ada juga Teh Hijau dari Tulus, dan 2001 Kali dari Adrian Khalif.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik.

Gokil. 2001 kali mau bertengkar seperti apapun dan cekcok seperti apapun, beda pendapat kayak gimana pun, kalau udah bersama dengan orang yang tepat pasti kita akan memilih orang itu lagi ya, untuk kembali bersama, untuk menjalani hidup. Ih, seru banget, lucu banget kalau kita punya sasaran seperti itu ya, teman Pro 2. Masih ada sedikit waktu nih, teman Pro 2, untuk aku puterin single-single kesayangan kamu. Ini ada beberapa sih yang masuk, jadi aku bakal puterin Rhapsody dari Lalail Manino, terus pilihlah aku dari Rahmania Astri nih.

Ya teman Pro 2, gak kerasa banget waktu ending sudah habis ternyata untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist. It's masih ada kok acara-acara lainnya yang bakalan ending. Suguhkan untuk teman Pro 2 di pukul 12 ini bakalan ada muda kreatif seperti biasa. Aku bakal kasih kamu ide-ide seputaran UMKM, terus juga pengetahuan soal ekonomi digital dan industri kreatif. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini udah pukul 12 siang dan itu artinya kita sudah harus masuk ke segmen berikutnya, yaitu ada Muda Kreatif. Seperti biasa aku bakalan kasih kamu informasi yang bisa memberi memberi insight, memberi ide-ide baru untuk menjalani hidup untuk yang mungkin mau buka bisnis atau yang ingin belajar soal industri kreatif dan juga ekonomi digital ya. Nanti aku bakal kasih informasinya setelah aku puterkan beberapa single, dan untuk azan zuhur hari ini akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 25 menit.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Teman terbaik.

Kaum Pro 2, aku mau kasih kamu informasi seputaran ekonomi digital dan juga kesehatan. Kalau sekarang kan kita tuh akhir-akhir ini lebih sering ngomongin soal ekonomi digital dan bisnis, ekonomi digital dan bisnis. Nah, sekarang aku pingin hubungin ini dengan kesehatan ya, dimana ekonomi digital dan juga kesehatan tuh juga saling terhubung erat melalui inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi layanan medis, memperluas akses wilayah, memperluas akses lewat telemedicine, serta mengintegrasikan rekam medis nasional secara digital. Tapi tentunya ya, gaya hidup serba digital itu juga memicu risiko kesehatan baru akibat kurangnya aktivitas fisik ya. Jadi kayak masih ada yang perlu diperbaiki lah gitu. Tapi sekarang ini kan banyak banget layanan-layanan kesehatan yang bisa diakses melalui digital ya, melalui mungkin tanya dokter lewat aplikasi kayak gitu-gitu, atau mesen obat nanti dianterin obatnya. Itu kan sangat membantu ya untuk kita yang mungkin lagi sakit terus tapi gak bisa kemana-mana, dianterin lah obatnya. Jadi ya ini bagus banget teman Pro 2. Yang jelas manfaatnya dan juga peluang dari digitalisasi kesehatan ini buat efisiensi waktu dan juga biaya tentunya. Jadi pemanfaatan sistem digital dan juga kecerdasan buatan atau AI itu bisa menghemat biaya operasional layanan kesehatan hingga 25% dan mempercepat proses administrasi. Cuman teman Pro 2 harus ingat juga ada sakit-sakit yang memang harus dicek gitu. Kayak kita harus datang ke rumah sakit, jangan cuman karena oh sekarang cek kesehatan bisa lewat digital terus kamu gak pergi ke rumah sakit untuk ngecek sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh kamu. Dan ternyata aduh jojok langan sih teman-teman, jangan sampai gitu ya sakitnya ternyata parah gitu kan. Jadi ya sesuai porsinya aja. Kalau cuman kayak misalnya kamu pusing, kamu mual, terus kamu bingung harus minum obat apa, terus kamu mau konsultasi ke dokter, kamu chat lah dokternya, dok ini aku pusing dan mual dan segala macam, gimana ya baiknya untuk obatnya. Nah itu mungkin bisa lah ya teman Pro 2, yang kayak diare masih oke lah kalau ditanyakan secara online.

Akil, kalau gitu tahun pre-2 ntar masih ada lagi, manfaatin juga peluang dari digitalisasi kesehatan. Ku bakal bacain lagi setelah single-single yang lewat ini. Dan juga nanti akan ada kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini

Lanjut lagi ya soal peluang digitalisasi kesehatan, di mana untuk digitalisasi ini akses lainnya itu jadi lebih luas ya, karena penggunaan telemedicine ini menjembatani jarak dan juga mengatasi keterbatasan tenaga medis spesialis di berbagai daerah. Apalagi kayak yang cuman sekedar mau konsul gitu, jadi bisa lewat foto-foto, kecuali kayak yang tadi aku bilang itu butuh penanganan khusus, penanganan lebih lanjut, ya harus datang ke rumah sakit gitu ya teman Produa. Terus ada juga integrasi data pasien, yang dimana platform nasional seperti Satu Sehat. Nah, kamu udah punya Satu Sehat belum teman Produa? Ini tuh mengintegrasikan rekam medis dan juga riwayat kesehatan individu supaya lebih mudah diakses lintas fasilitas kesehatan. Jadi aplikasi ini tuh merekam, kayak punya rekam medis kesehatan kamu ya teman Produa. Dan satu hal lagi yang aku suka dengan Satu Sehat, yaitu ketika kamu ulang tahun, kamu bisa dapat hadiah, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, kamu coba lihat fiturnya deh. Aku pernah waktu itu mau ngambil, tapi aku pada akhirnya gak jadi ngambil gara-gara akunya sibuk, gak bisa pergi check up deh akhirnya. Ya udahlah ya. Tapi fasilitas kayak gini itu harus diketahui dan dimanfaatkan supaya teman Produa bisa menjaga kesehatan. Ini juga salah satu bentuk dan juga cara dari pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

Yes, tahun kedua aku harus lanjut lagi ke acara berikutnya, itu zona olahraga. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu untuk mode kreatifnya. Semoga informasi seputaran ekonomi digital dan kesehatan ini bisa membantu teman Produa ya, informasi-informasinya ya. Jangan kemana-mana ke teman Produa yang masih terus bersemangat untuk menemani kamu di hari Minggu ini. Dan juga mungkin ada yang lagi dalam perjalanan ya, jalan-jalan kemana, mungkin jalan-jalan dengan sepatu roda atau mungkin dengan angkot gitu kan. Harus hati-hati ya, karena senang-senang itu boleh, tapi kalau misalnya kesenangan kita merugikan, kayak maksudnya udah ngebut-ngebut di jalan gitu ya, terus akhirnya berujung sesuatu yang tidak diinginkan, jadi hilang deh seneng-senengnya. Lebih baik pelan-pelan berkendaranya dan sampai tujuan dengan selamat. Oke, next aku mau puterin single dulu. Ini ada single dari It Gitov dengan Masih Ada Cahaya untuk teman Produa.

satu jam terakhir ini untuk menemani teman Pro2 edisi hari ini. Aku bakal kasih informasi seputaran dunia olahraga ya teman Pro2, karena kita sudah di zona olahraga. Oke. Aku bakal cari-cari dulu informasinya. Dan untuk teman Pro2 yang udah menantikan hari ini, bakalan ada berita apa lagi di dunia olahraga? Banyak sih sebenarnya. Aku bakal pilih-pilih dulu teman Pro2. Dan kalau misal kamu mau saksikan, baca lebih lengkapnya, saksikan. Kamu bisa langsung cek di laman rri.co.id. Oke, sambil menunggu informasi dari Yaning, kita bakal dengerin single-single dulu. Ada single dari, ntar lihat dulu biar gak salah. Ada dari Matt Champion bareng sama Jenny. Terus ada juga single dari Chapel Roan. Ada juga single dari The Massive.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

informasi pertama untuk zona olahraga ini hari ini itu ada FPTI Sumatera Barat atau Sumbar yang memiliki modal besar menjadi salah satu lumbung atlet panjat tebing nasional. Potensi tersebut berasal dari karakter masyarakat yang tangguh serta dukungan alam bagi pengembangan olahraga panjat tebing. Mungkin kondisi alamnya di sana tuh bisa mendukung untuk latihan-latihan gitu ya tahun kedua ya. Heri Heriawan selaku wakil ketua umum FPTI menyebut kepengurusan baru perlu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan dan tentunya pembinaan atlet usia muda itu diperlukan serta untuk peningkatan kualitas pelatih, kompetisi berjenjang dan juga penguatan sarana latihan menjadi bagian ekosistem pembinaan. Medali emas Olimpiade Paris 2024 nomor speed itu menjadi bukti pembinaan berjenjang dan konsisten dari daerah hingga nasional sangatlah bermanfaat ya teman Pradua. Maka dari itu latihan-latihannya dirancang sebaik mungkin supaya prestasi ini bisa tetap dijaga bahkan ditingkatkan. Putra Tri Ramadhani yang meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Republik Ceko itu menekankan kalau prestasi internasional itu membutuhkan proses panjang yang melibatkan atlet, pelatih, keluarga, pemerintah dan juga FPTI. Jadi semuanya harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk meraih prestasi sebaik mungkin ya Tuan Pro 2 ya. Kepengurusan FPTI Sumatera Barat periode 2026-2030 dipimpin Muhammad Zuhrizul sebagai ketua umum bersama dua pengurus utama, ada Devi Erawati yang menjabat sebagai wakil ketua umum sedangkan Andrea Azhar ini menjalankan tugas sebagai sekretaris umum dalam kepengurusan tersebut. Jadi pengurusan baru ini semoga semakin baik dan membawa atlet-atlet Indonesia ke kancah internasional dengan prestasi yang lebih gemilang.

Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

perpaduan. Jadi ada Chef the Mission Team Indonesia Todo Tua Pasar Ibu yang sudah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga target ya, di mana langkah visitasi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. Tim CDM ini merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional tersebut pada hari Sabtu kemarin di 8 Agustus 2026 dan proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus, pelatih, serta official cabang olahraga. Chef the Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasar Ibu menegaskan kalau komitmen pendampingan kepada seluruh kontingen nasional itu mencakup penanganan keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus para atlet di Jepang. Todo Tua menilai kalau pemetaan masalah sejak dini itu dapat meminimalisir potensi kendala sebelum rombongan berangkat ya, dan faktor non-teknis kerap menjadi pemicu penting yang menentukan performa puncak olahragawan saat bertanding di sana ya, untuk saat pertandingan berlangsung gitu teman Pro 2. Dan ia meninjau secara langsung pemusatan latihan nasional cabang angkat besi sebagai tumpuan perolehan medali. Peninjauan tersebut memberikan tingkat optimisme tinggi terhadap peluang raihan prestasi atlet pada arena kejuaraan. Ada juga rencana agenda pertemuan lanjutan dengan seluruh cabang olahraga menjelang waktu keberangkatan pada bulan Agustus ini ya teman Pro 2, dan kegiatan Tim Indonesia Day juga akan digelar sebagai sarana sosialisasi jajaran atlet kepada publik. Ya, good luck ya untuk semua atlet Indonesia yang akan menjalankan tugasnya di Asian Games 2026. Kita berikan doa yang terbaik dan semoga semua persiapannya berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun supaya bisa memberikan performa terbaik di kancah internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

teman-teman Pro 2, ini waktunya Ning pamit dari ruang dengar kamu. Dan itu dia informasi olahraga yang bisa Ning share ke teman-teman Pro 2. Kalau misal kamu mau informasi lengkapnya dan yang lebih banyak lagi, kamu bisa langsung cek di laman rri.co.id. Okay, kita bakal ketemu lagi besok ya teman-teman Pro 2. Dan thank you so much yang udah dengerin Pro 2 pagi hari ini sampai siang ini. Dan setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya. Ada Entertainment Today, terus nanti juga bakalan ada Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 untuk nasional ya. Jangan sampai kelewatan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Yang pamit, bye.

Okay, Tompro 2, hai. Balik lagi bareng Nadia setelah semalam aku menemani kamu nih, Tompro 2. Sekarang Nadia balik lagi ya menemani kamu di siang hari ini. Setelah tadi ada Yaning yang menemani kamu, sekarang Nadia nih yang bakal menemani kamu. So, apa kabar nih kamu Tompro 2 di minggu siang ini? Ya ding, bener. Ya Tompro 2, secara besok udah Senin aja. Kataku mah kayak semangat deh. Jadi kamu harus semangat aja deh di hari ini ya. Kamu enjoy aja sisa weekend kamu Tompro 2, dan tenang aja, aku bakal menemani kamu. So, selama 1 jam ke depan Tompro 2 kita ada di Entertainment Today, which is akan banyak banget informasi ya yang bakal kita bagiin seputar dunia entertainment nih buat kamu khusus hari ini. Oke, kalau gitu Tompro 2, sebelum itu gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. So, stay tune terus aja ya Tompro 2, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, Tompro 2, biasanya kamu kalau weekend nih, apa sih yang kamu lakuin Tompro 2? Kayak menghabiskan waktu weekend kamu tuh kamu ngapain biasanya? Kalau aku sih jujur tidur. Gak tidur aja sih sebenarnya banyak. Kadang aku juga lebih ke ini sih Tompro 2, kayak nonton film. Walaupun sebenarnya aku gak yang suka banget nonton film ya, karena gak gimana sih, bukan gak ada alasan khusus sih buat aku yang gak suka ya nonton film sebenarnya. Cuman kayak mager aja buat nonton itu Tompro 2. Kadang aku juga bingung film apa sih yang bagus gitu kan. Soalnya aku sukanya anime nih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau film-film anime aku suka banget nontonnya, biasanya sih itu. Nah tapi aku ada rekomen satu anime nih Tompro 2 yang bagi aku ini bagus banget dan kamu harus tonton. Buat kamu yang belum nonton anime dan pengen coba nonton anime, sebenarnya banyak ya anime yang bagus banget tuh bagi aku banyak. Dan aku masih ingat juga nih judul-judulnya. Nah tapi yang mungkin baru-baru aku tonton ya, sebenarnya udah lama aku nonton tapi aku rewatch lagi, itu ada nih rekomendasinya, yaitu The Wind Rises. Jujur aku suka banget. Dan kalau kamu tahu Tompro 2 ada anime yang viral banget di tahun 2016 deh kayaknya. Judulnya tuh Your Name, yang Kimi no Na wa, itu Tompro 2. Nah, aku tuh sempat mencari-cari gitu kan, kayak apa ya anime yang, apa sih yang visual tuh mirip kayak gitu kan. Terus yang si The Wind Rises, dia tuh sebenarnya nggak semirip itu sih visualnya, tapi jalan ceritanya kata aku kacau banget Tompro 2. Dan ini tuh apa ya, istilahnya kayak mengisahkan tentang salah satu pahlawan atau tokoh yang ada di Jepang gitu ya Tompro 2. Kayak ya dikulik aja kisah hidupnya gitu kan, dari awal banget terus menemukan cinta sejatinya. Dan plot twist itu deh Tompro 2, intinya ada dan itu okay banget. Dan aku sempat nangis nonton itu film Tompro 2. Emang apa sih yang kamu tangisin Nadia? Jadi buat kamu yang kepo banget langsung aja deh nonton ya kata aku The Wind Rises.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Ren, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru, sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener Nat, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu kesana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Okay, kita balik lagi masih ngebahas tentang anime yang aku suka ya, Tom Pro 2. Dan kayak yang tadi aku bilang, aku sempat ini ya, sempat bilang ini juga judul anime yang tadi apa ya? Aku lupa. Your Name, Kimi no Na wa itu bagi aku itu bagus banget sih, Tom Pro 2 bagus banget banget. Pokoknya dari apa ya? Dari film itu aku suka banget anime. Jadi mungkin film pertama, sebenarnya enggak film pertama banget sih. Karena mungkin abang-abangku juga suka anime ya, jadi kayak sebelumnya aku pernah nonton-nonton gitu, tapi gak yang suka banget gitu loh awalnya gitu kan. Tapi setelah aku nonton Your Name, Kimi no Na wa, itu kayak wow, bagus banget. Nah sebelumnya aku juga ada nonton si apa ya judulnya, 3 cm per second kalau gak salah, per second iya, 3 ya atau berapa gitu Tom Pro 2. 5 cm per second deh, second deh Tom Pro 2 kalau enggak salah ya judulnya. Iya, itu, dan itu juga bagus. Tapi yang bagi aku gongnya di tahun 2016 itu adalah Your Name itu. Dan itu emang bagus banget. Jadi buat kamu yang pengen coba nonton anime, boleh deh nonton yang tadi aku bilang, The Wind Rises sama Your Name atau Kimi no Na wa itu. Oke, dan mungkin itu aja dulu Tom Pro 2 rekomendasi dari aku. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya, kita akan mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 nanti ya, live dari RRI Jakarta Nasional. So stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Dewa yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Yaudah kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: foto kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto Blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek Blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Nadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 8.

0: lagu Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Sam Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon 7 yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: pertunjukan Wisnu Santika, Farel Hilal, Change Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawab para kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di Internasional Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: report by the World Meteorological Organization.
1: Karhutlah kembali terjadi di hutan yang ditempati perusahaan. Apakah pemerintah lebih dari 200 titik api terpantau kembali muncul di sejumlah

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Tompro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia kembali lagi Tompro 2 menemani kamu di Senjata Fakur kali ini ya. Dan kali ini Tompro 2 aku pengen ngebahas satu hal, yaitu tentang makna sakit dalam Islam. Karena kebetulan kayaknya aku lagi tidak enak badan juga, dan banyak orang-orang terdekat aku juga yang mungkin ngerasain hal yang sama ya, entah karena cuaca dan lain sebagainya. Tapi ada nih tahun pro-2 statement yang bilang, katanya kalau kita sakit itu berarti kita dihukum sama Allah, alias kayak banyak dosa yang udah kita lakuin, makanya kita tuh jadi sakit. Nah katanya kayak gitu tahun pro-2. Tapi kamu setuju gak sih tahun pro-2, atau gak mungkin emang iya ya kayak gitu? Nah tapi yang harus kamu tahu nih tahun pro-2, dalam Islam sakit tuh gak selalu berarti hukuman ya, atau tanda bahwa Allah tuh sedang marah. Enggak, justru sakit itu bisa punya banyak makna gitu ya, dan menjadi bagian dari perjalanan seorang muslim. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat ya tahun pro-2, sakit itu bisa menjadi penghapus dosa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan dari duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi tahun pro-2, rasa sakit yang kita alami gak cuma sakit fisik aja, bahkan mungkin sakit hati, sedih yang kayak tadi dibilang ya tahun pro-2, itu gak sia-sia loh di hadapan Allah. Itu artinya ya kita insya Allah dosa kita akan dihapuskan sedikit demi sedikit, seperti itu. Terus yang kedua, tahun pro-2, sakit itu juga bisa menjadi bentuk kasih sayang dari Allah nih. Kadang kita melihat sisi sakit ya sebagai sesuatu yang buruk nih, padahal bisa jadi melalui sakit itu Allah tuh membuat kita lebih dekat dengannya, terus juga lebih sering berdoa, lebih banyak sabar gitu kan, belajar bersabar, dan menyadari gitu bahwa kita tuh gak sepenuhnya kuat kalau sendirian gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus menyukai rasa sakitnya ya, tapi kita bisa mencoba menemukan hikmah di baliknya. Terus nih tahun pro-2 yang ketiga, sakit itu juga mengajarkan sabar dan tawakal loh. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha ya. Saat sakit kita tuh tetap berobat, terus juga menjaga diri dan mencari pertolongan sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tawakal tuh bukan ya udah biarin aja sakit, enggak. Tapi ya kita udah berusaha dan sekarang kita serahin aja hasilnya kepada Allah, seperti itu. Dan yang terakhir nih nomor 2, sakit itu juga bisa menjadi ujian ya. Hal itu pun disampaikan dalam firman Allah yang berbunyi, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan firman ini tahun pro-2 tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi yang diuji itu bukan cuma tubuh kita juga ya tahun pro-2, tapi hati kita juga. Apakah ketika sakit kita tuh tetap kayak percaya kepada Allah apa enggak gitu loh. Dan satu hal yang penting yang harus kamu ingat tahun pro-2, orang sakit itu bukan berarti imannya buruk ya. Nabi dan orang-orang soleh pun pernah kok mengalami rasa sakit gitu loh. Jadi kalau sedang sakit, mungkin kalimat yang bisa kita pegang tuh adalah, ya mungkin aku boleh ngerasa lelah gitu loh, aku boleh ngerasa sakit, tapi gak boleh merasa sendirian karena Allah tetap bersamaku. Seperti itu tahun pro-2. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur hari ini, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ditemani oleh teman lainnya juga. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pro-2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Ikut udah belajar, ikut mau sekolah, ikut mau jadi dokter. Bila mama tenang, ikut tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, tim Puma Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda NTB Sabtu 8 Agustus 2026. Malam hingga Ahad dini hari menggelar patroli Strong Point, menyisir sejumlah titik rawan di Kota Mataram. Patroli dipimpin Kanit Puma Jatan Ras AKP Agus Eka Arta SH. Personel bergerak menggunakan kendaraan R4 Puma Jatan Ras menyasar lokasi rawan kejahatan 3C, tawuran, balap liar, serta potensi bentrokan antar kelompok. Masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berada pada kawasan rawan gempa bumi. Pengalaman bencana alam yang pernah terjadi menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar memperhatikan kualitas bangunan rumah, terutama pada bagian pondasi yang menjadi penopang utama seluruh struktur bangunan. Pondasi memiliki peran vital dalam menentukan kekuatan dan kestabilan sebuah rumah. Sebagai dasar dari keseluruhan konstruksi, pondasi harus direncanakan dengan matang, mulai dari pemilihan material, desain, structure, hingga proses pengerjaannya. Kesalahan dalam pembangunan pondasi dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti bangunan miring, dinding retak, hingga roboh saat terjadi guncangan gempa. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Hai teman Broadway, it's been a while ya. Dan kita udah lewat seminggu di Agustus ini. How your first week teman Broadway? Hopefully your first week gonna be good ya. Karena besok kita bakal masuk second week. So make sure kamu get ready untuk hari Senin besok. Kita udah mau masuk tanggal 10, which means ya kita udah masuk di hari ke-10 bulan Agustus. Hopefully kamu masih sehat, hopefully kamu masih semangat, hopefully juga kamu mau cerita. Karena kita masuk di jaga malam, cerita penutup hari. Dari jam 9 sampai jam 11 kamu bisa cerita-cerita, kamu bisa curhat-curhat sampai nanti 2 jam ke depan. Langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 atau kamu bisa telepon di sana juga. And don't forget to stay tuned and also download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan juga kapanpun. Okay. Dan teman Broadway, tadi kita juga udah dibuka sama siapa? Yes, betul. Sama Marian Jola, kawin lari. Marian Jola udah ngebuka dengan kawin lari. Kalau Dipa gak bakalan lari dulu karena Dipa butuh curhatan kamu. Tapi Dipa bakalan moving on dulu ke segmen selanjutnya, teman Broadway. Di untuk single-single berikut ini dari Agatha Priscilla, Nuka, dan juga Caleb G sebelum ke curhatan kamu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagang.

Oke teman Pro 2 masih di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Dan teman Pro 2, udah 27 menit berlalu, it means Dipa masih nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kalau katanya si Nadia sih Jamal ya disingkatnya. Maksudnya jaga malam udah singkatan, disingkat lagi jadi Jamal. Gimana? Janggal ya kan? Tapi teman Pro 2, kalau kamu punya cerita-cerita yang janggal, coba kamu ceritain dulu di WhatsApp kita 081902057000 dan kamu juga bisa telepon di sana. Selamat malam Senin teman Pro 2. Malam Senin besok udah hari Senin ya. Dan ini Dipa menemukan kejanggalan teman Pro 2. Jujur ini janggal ya. Kalau putus baik-baik kenapa jadi susah move on ya? Siapa nih yang curhat? Nih yang curhat pertama namanya Kak Melia. Kak Melia, kenapa kamu susah move on? Jadi si Kak Melia ini lagi sendiri di rumah kan. Biasanya tuh suka ditemenin teleponan sama mantannya gitu kan. Terus sekarang dia gabut banget. Kayak kemarin si mantannya itu bilang kalau si Melia ini mau curhat kan atau apa gitu kan. Dia tuh masih mau respon kan kata mantannya. Temenan sama mantan oke gak sih? Teman Pro 2 katanya jujur udah gak ada perasaan apapun semenjak putus baik-baik. Cuma kayak si Melia ini ngerasa kehilangan aja gitu. Oke, mungkin ini terjadi karena kamu memikirkan banyak kemungkinan kalau kamu gak sama dia gitu kan. Terus jadi di kepala kamu tuh muncul kayak andai masih bareng pasti bakalan happy. Andai masih bareng pasti ada yang nemenin gitu kan. Jadi kamu tuh udah terlalu attach sama dia, akhirnya jadi susah untuk lepas gitu kan. Jadi ada temannya Dipa waktu itu curhat ke Dipa karena dia tuh sangat-sangat attach sama pacarnya. Jadi ketika mereka putus gitu ya, dia jadi kehilangan dirinya sendiri gitu loh. Karena semua-semuanya itu dibantu pacarnya, dia bersandar sama pacarnya sampai dia tuh kayak gak bisa ngelakuin apa-apa sendirian gitu kan. Mungkin karena belum terbiasa aja kali ya, belum terbiasa sama kesendiriannya. Jadi dia tuh masih nyari-nyari mantannya gitu kan. Nyari-nyari mantannya lagi, ngechat-ngechatin lagi. Nah itu kan kayak nyari penyakit ya sebenarnya. Ya udah kalau putus-putus aja, dijalani aja sakit-sakitnya dulu ya, karena itu part of putus gak sih? Juga ini aneh banget, putus kok ada yang baik-baik aja. Maksudnya putus dengan cara baik-baik tuh kayak gimana sih teman Pro 2? Setahu Dipa tuh ya, kalau orang putus tuh pasti ada masalahnya gitu. Ada tentang A, tentang B, tentang C. Gak mungkin kan tiba-tiba, selamat malam aku mau putus. Kan aneh ya kan?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz, teman terbaik kamu barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. And semoga kamu masih stay barengan sama Dipa ya, teman Pro 2. Kalau kamu baru aja gabung di 104,2 MHz, kita lagi buka curhat-curhat, sesi curhatan di cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita, yang mau keluarin unek-uneknya, langsung aja, ini tempat yang tepat dan waktu yang tepat banget, teman Pro 2, karena Dipa masih buka sesi curhatan sampai nanti di jam 11 malam buat kamu ya, teman Pro 2. And teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan everyone. Semoga kamu sehat selalu juga. Jangan lupa streaming di rri.co.id or di aplikasi RRI Digital ya, supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan juga kapanpun. Oke, teman Pro 2, ini ada yang sama gak sih sama Dipa, teman Pro 2? Atau sama teman kita nih yang lagi curhat ya. Jadi, dia itu kan suka banget minum kopi. Namanya ini Kak Indah ya. Dia suka banget minum kopi. Terus, dia pengen tahu apakah ini normal dan wajar ya, kalau dia tuh sering kali abis minum kopi tuh dia ngerasa deg-degan, ngerasa gelisah, pokoknya intinya tuh gak jelas gitu loh. Tapi gak bisa lepas dari minum kopi itu, karena si Indah ini tuh termasuk orang yang sebenarnya gak doyan kopi gitu ya. Tadi tuh dia kayak nyobain punya kakaknya, terus dia kayak sampai sekarang tuh gelisah gitu loh, teman Pro 2. Ini kayak gimana ya baiknya katanya. Sebenarnya itu wajar-wajar aja ya, karena nggak semua kopi tuh bikin heart rate naik sebenarnya. Dipa tuh contohnya tadi sore itu minum kopi. Nah biasanya tuh minum kopi tuh Dipa langsung deg-degan gitu loh, teman Pro 2. Cuman tadi tuh pas Dipa minum tadi sore di salah satu coffee shop gitu ya, anehnya Dipa tuh nggak kadang ngerasa deg-degan ataupun gelisah sama sekali. Mungkin tergantung komposisi kopinya ya. Kayaknya kalau kopinya itu kandungannya lebih tinggi daripada misalnya kondimen lainnya kayak susu ataupun creamernya ataupun anything ya, sirup-sirup yang lain gitu, itu menurut Tipa wajar-wajar aja kalau kita gak ngerasa deg-degan. Tapi kalau misalnya kamu deg-degan, itu mungkin kandungan kopinya lebih tinggi daripada kondimen lainnya sih. But it's okay. Yang penting kamu udah tahu kalau kamu tuh gak cocok kopi, kedepannya itu jangan minum kopi lagi ya. Takutnya sih kamu makin deg-degan gitu. Mungkin badan kamu tuh gak terbiasa, atau mungkin badan kamu tuh nolak gitu loh. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya kalau dikurangin kadar kopinya. Kamu bilang aja ke baristanya kalau misalnya kamu pengen minum kopi ya. Oke, dan teman Pro 2 juga yang mungkin ada masalah yang sama, abis minum kopi deg-degan, atau abis ketemu doi malah deg-degan. Ah kalau itu mah kita sama.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan pengembangan.

ketemu jam cakep lagi kan, pukul 22 lewat 22 menit nih teman Pro 2. Jam cakep, kamu juga cakep teman Pro 2. Tambah cakep lagi kalau kamu curhat ya. Karena kita masih di sesi cerita penutup hari. Buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 081902057. I'll be waiting. And the night still continue ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, titi DJ. Titi DJ bukan maksudnya penyanyi ya, tapi hati-hati di jalan. Anyway teman Pro 2, ini udah ada yang curhat nih ya. Jadi dia tuh punya fakta pahit yang harus diterima, bahwasanya setiap manusia itu unik-unik ya teman Pro 2. Dan teman kita ini namanya Tasya, dia kerjanya itu di bagian kasir. Sering ngerasain sakit hati sama perlakuan customernya katanya, yang menurut dia tuh keterlaluan. Bahkan setiap hari pasti selalu ada minimal 1-2 customer unik gitu. Mulai dari yang lempar barang ke depan matanya, kepalanya, cara bicara yang angkuh, ketus ya, diomelin segala macam, bahkan kadang sampai kerana maki-maki. Gak jarang juga si Tasya ini sebagai kasir selalu ngucap maaf sekalipun dia tuh gak salah sama sekali. Terus dia tuh suka sedih pas pulang kerja, kayak kok gini ya, gini banget nyari duit gitu. Ya pahit sih, cuma gimana, namanya juga kerja, katanya gitu. Mungkin kamu belum terbiasa aja, lama-kelamaan terbiasa kok, dan nanti kamu tahu cara ngehadapinya. Karena itu kan real case ya. Jadi dengan setiap harinya kamu masih kerja aja, itu udah hebat sih. Itu ngebuktiin kalau kamu tuh ngantongin rasa kuat itu sedikit demi sedikit. Perlahan kamu lagi nabung rasa kuat kamu tuh ya Tasya. Semangat pokoknya buat Tasya. Setiap pekerjaan tuh ada plus minusnya ya teman Pro 2. Jadi gak ada pekerjaan yang kita lihat mungkin ah dia kerjaannya ini enak banget ya, mungkin rumput tetangga tuh bakal selalu lebih hijau gitu. Jadi kenapa enggak kita merawat rumput kita sendiri ya kan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Alright teman bro 2. Ah, pernah gak sih kamu ngerasain butterfly era? Atau yang udah lama gak ngerasain butterfly era kayaknya bakal terkejut sama curhatan yang satu ini. Jadi teman kita ini lagi suka banget sama seseorang, namanya tuh Valentine ya. Bagus banget namanya nih, Valentine yang curhat ya. Dia lagi suka banget sama orang. Ini orangnya tuh bikin dia tergila-gila gitu. Dan beneran kangen banget sama orang itu karena udah jarang kontekan kan. Tapi kalau dilihat dari lubuk hatinya si Valentine ini ya, ada rasa sakit gitu. Kayak dia tuh gak pantas, katanya gak setara, ada rasa iri, dan dia tuh selalu ngerasa bersalah setiap ngerasain semuanya. Makanya si Valentine ini ngejauh dari si cowok ini. Dan ya makin menjauh gitu loh. Dan sekarang si Valentine ini jadi kangen. Ya, tapi ini kesalahannya si Valentine sendiri sih sebenarnya. Ya kangen tinggal chat gak sih? Ya kan? ini makanya maksudnya gimana ya? Dia tuh kadang gak ngerti sama, no offense ya, cewek-cewek nih ya. Kalian tuh kalau udah dikejar kenapa pada kabur-kaburan sih, ya kan? Kayak kita tuh beneran mau loh. Jadi jangan sampai kalian kabur, tiba-tiba kangen, tiba-tiba pengen balik, ya salah sendiri gitu kan. Kalau kita udah nemuin yang lain, jangan bilang semua cowok sama aja terus. Ya kalian sendiri yang ninggalin kita, ya kan? Tapi ya emang ada fasenya kayaknya kamu tuh kemarin gak ready gitu kan. Coba deh di chat lagi Valentine ya, siapa tahu kamu bakalan direspon sama dia or gak direspon.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Alright teman bro 2, 8 menit lagi kita menuju jam 11. Thank you banget buat kamu yang udah cerita-cerita ya, yang udah curhat-curhat juga. I appreciate it a lot teman bro 2. Dan semoga kamu yang udah cerita bisa agak sedikit plong, dan Dipa yang ngebacain cerita kamu bisa belajar juga. Maksudnya kayak dari pengalaman-pengalaman kamu, dari apa yang kamu lewatin, mungkin Dipa belum melewati itu, akhirnya itu menjadi pelajaran berharga buat Dipa dan buat teman-teman bro 2 juga yang ngedengerin hari ini. Semoga kita selalu belajar ya dari curhatan-curhatan teman kita, supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya. Dan teman bro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa istirahat, besok udah hari Senin ya. Selain ini jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu. So Dipa hari ini harus sign out and bye-bye all.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ares atau sayur ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur ares yang kita kenal sekarang.

Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
2: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
1: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
3: Apakah aku harus menunggu, Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
1: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
1: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
2: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
1: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
4: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
1: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
5: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
1: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
6: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
1: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saatnya Pro 2 Info dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 500 pelajar, guru, dan peserta lomba memeriahkan Shiran Fest 2026 atau Fun Run Pelajar Sepulau Lombok yang digelar SMA Negeri 2 Selong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-35 SMA N 2 Selong sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan mengambil titik start dan finish di SMA N 2 Selong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong. Para peserta mengikuti kegiatan lomba lari sejauh 5 km dengan penuh antusias, sekaligus menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang olahraga, silaturahmi, dan kompetisi antar pelajar. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, pemanasan, sambutan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lomba kemudian dilepas oleh Kapolsek Sukamulya AKP Abdul Rashid SH. Rute yang dilalui peserta dimulai dari SMA N 2 Selong menuju sejumlah rute dan kembali menuju SMA N 2 Selong sebagai garis finish. Panitia juga menyiapkan 4 titik checkpoint di sepanjang rute. Wakil Humas SMA N 2 Selong Haji Muhsin SPD menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya Shiran Fest 2026. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan gagasan siswa-siswi SMA N 2 Selong untuk membangun semangat kebersamaan, kreativitas, dan karakter pelajar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman meminta Nusa Tenggara Barat tak hanya bersiap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. KONI Pusat juga berharap NTB mulai menggelar lebih banyak kejuaraan olahraga tingkat nasional menjelang olahraga 4 tahunan tersebut. Rentetan kompetisi itu dinilai penting untuk menguji kesiapan venue, panitia, hingga atlet sebelum pesta olahraga terbesar di Indonesia digelar. Usulan itu disampaikan Marsiano seusai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Pendopo Gubernur Jumat 7 Agustus 2026. Ia mengaku telah meninjau sejumlah fasilitas olahraga di NTB, termasuk tempat latihan atlet angkat besi. Dari hasil peninjauan, ia menilai persiapan daerah menuju PON berjalan positif. Marsiano memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTB yang dinilainya serius mempersiapkan diri sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PON 22 2028. Menurut Marsiano, KONI Pusat akan membuka komunikasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah agar penyelenggaraan PON 2028 lebih baik dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Ia juga menilai kesiapan venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB pada dasarnya sudah memadai. Sejumlah fasilitas memang masih membutuhkan renovasi, namun pekerjaan itu akan dilakukan pemerintah daerah dalam 2 tahun ke depan. Dukungan penuh KONI Pusat, kata Marsiano, akan terus diberikan agar penyelenggaraan PON 22 berjalan sukses sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat dunia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.

Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Hari Senin awal pekan 10 Agustus 2026 dan senang banget Putri kembali menyapa teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Jam 6 sampai jam 10 ya. Apa nih aktivitas yang bakal kamu lakukan? Kayaknya ada yang back to daily activity lagi ya. Kembali dengan rutinitasnya dan sama kayak aku ya, kembali bakal share informasi-informasi yang sekiranya kamu butuh update gitu ya, tentang cuaca, terus juga tentang Kota Mataram dan sekitarnya, tentang hari yang diperingati ya. Dan tentu aja aktivitas kamu bakal lanjut dengan single-single juga yang akan aku hadirkan buat nemenin teman Pro 2 pagi-pagi. Jangan tidur lagi, tapi harus bangun, mandi, siap-siap untuk berangkat lagi aktivitas. Cukup liburannya, oke?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Yay, denial is arrival. Wah, kok bisa? Jangan ya, hadapi dengan sesungguhnya. Apa yang kamu rasakan? Misalnya hari ini kayak ngerasa kurang bersemangat. Kenapa? Ya, mungkin karena masih pengen libur. Tapi coba semangatin diri kamu dengan sedikit stretching, menghirup udara segar gitu ya. Kasih afirmasi positif buat diri kamu gitu ya. Sekarang hari-harinya untuk aktif-aktivitas gitu ya. Nah, besok 5 hari lagi, 6 hari lagi, baru kamu bisa menikmati weekend. Jadi kita harus memberikan jeda juga sama tubuh kita gitu ya. Ada waktunya kita memberikan self reward, ada juga waktunya kita untuk berjuang gitu ya. Kayak ini adalah siklus kehidupan yang memang dihadapi sama semua orang kok. Kamu gak sendiri, tenang aja. Jadi gak usah denial sama semua itu gitu ya. Ada partnya masing-masing, ada waktunya masing-masing untuk bisa menikmati segala sesuatu yang akan ngebuat teman pro 2 jadi tahu nih, kalau kita hidup itu gak selamanya seneng-senengnya aja, gak selamanya capek-capeknya aja, tapi ada kok gitu ya space waktu untuk kamu bisa menikmati apapun itu ya. Tapi didukung sama cuaca gak sih? Harus, karena kalau misalnya cuacanya cerah, cuacanya ngebuat kita makin bersinar gitu ya, kamu akan makin nyaman untuk ngejalaninnya. Tapi kalau misalnya kamu bawaannya cemberut, sebel, kesel gitu ya, ntar mendung lagi ya. Tapi hari ini kabarnya cuaca bakalan kayak gimana ya teman pro 2? Ntar aku bakal share buat kamu di info cuaca selanjutnya. Jadi untuk teman pro 2 yang mau update, hari ini Mataram dan sekitarnya bakalan ada hujan gak sih? Atau cerah atau kayak gimana? Okay, ntar dulu kita dengerin single dulu ya sebelum aku bakal share info cuaca hari ini.

0: info cuaca hari ini. Lain Pro 2 saat ini info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin ya, tepatnya 10 Agustus 2026 ya, untuk Kota Mataram dan sekitarnya aku bakal update ya di pukul 8 pagi dulu ya. Cuaca diprediksi ini bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 68%, kecepatan angin 9,8 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 Lain Pro 2, cuaca juga masih prediksinya cerah tapi ada berawannya ya, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 50%, kecepatan angin 3,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Nah, kalau di siang hari ini 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga prediksinya bakal cerah ya, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 54%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin barat daya. Wow, agak kenceng nih ya di siang hari ya untuk kecepatan anginnya. Dan sore hari juga masih berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 69%, kecepatan angin 27,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Masih kencang juga nih ya kecepatan angin. Dan di malam hari cuaca berawan juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 80%, kecepatan angin 13,1 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir Lain Pro 2 ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 82%, kecepatan angin 11,8 km per jam dengan arah angin timur. Jadi rata-rata cerah berawan juga gitu ya, dan ada potensi angin kencang juga di siang hari. Iya, pokoknya hati-hati di jalan untuk kamu yang bakal punya aktivitas di outdoor juga gitu ya. Intinya hati-hati ya, dan semangat untuk persiapan aktivitas kamu di hari Senin ini 10 Agustus 2026 dan ditemenin terus Putri. Ya, kita masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kita harus
1: kita harus bahagia, setuju banget. Kayak katanya Yura Yunita, teman Pro 2 ya. Dan bahagia itu kita bisa ciptakan loh ya. Dari apa sih yang bisa bikin kamu bahagia gitu ya. Kalau aku salah satunya adalah sehat, masih bisa berkumpul sama orang-orang tersayang, support system aku gitu ya. Itu udah bahagia banget ya. Punya kesibukan masing-masing dan bisa sharing satu sama lain, itu adalah kebahagiaan yang mungkin sederhana gitu ya teman Pro 2, tapi cukup gitu ya. Dan mungkin bahagia juga yang pagi-pagi ini udah mulai sarapan sebelum berangkat ke tempat aktivitas, dan itu masakan ibu kamu, mama kamu, kalau orang Sasak Ina kita gitu ya teman Pro 2 ya, atau bibi kita. Aduh pokoknya itu adalah kebahagiaan yang gak terkira gitu ya, gak terukur, sederhana. Tapi kalau itu gak ada, bakalan buat kita tuh kayak ada yang kurang gitu ya dari hidup ini ya. Tapi ada juga yang sekarang mungkin di rantauan gitu ya, jadi harus siapin sarapannya sendiri ya, kayak lagu tuh, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri gitu ya. Tapi emang kamu harus jalanin itu semua. So semangat gitu ya. Ada juga nih yang sarapan bubur pagi-pagi, ada Zaki ya. Selamat sarapan buat kamu ya. Karena sarapan tuh gak mesti yang apa ya, gak mesti yang ribet-ribet, yang sederhana-sederhana aja, tapi bisa mencukupi kebutuhan tubuh kamu yang akan aktivitas di hari Senin ini, yang mulai lagi nih dengan riweh-riwehnya kerjaan kamu, terus juga yang sekolah riweh-riwehnya kegiatan sekolah, gak cuman belajar, tapi ada juga kegiatan ekskul, ada kegiatan komunitas, ya pokoknya banyak ya. Apalagi menjelang Agustus ini, itu udah jadi salah satu yang ngebuat teman Pro 2 harus bersiap gitu ya, dan semangat untuk menghadapi aktivitas sedari pagi hari. Oke, supaya makin semangat, aku bakal kasih single-single dulu deh ya. Single Flashback by Young Lex dan Angie, ada singlenya siapa lagi nih, Grand Parish, dan ada Lala Huta juga nanti. So dengerin yuk teman Pro 2, dan pastikan kamu stay tune terus untuk menyemangati pagi kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Putri.

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

4.7 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spade, selamat pagi teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang sekarang udah mulai jalan kayaknya nih ya ke tempat aktivitas ya. Karena ini hari Senin, biasanya harus datang lebih pagi karena bakalan upacara. Terus juga yang kantor-kantor mungkin ada yang apel ya. Apalagi ini bulan Agustus, kayaknya persiapannya akan lebih banyak ya, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Bahkan mungkin di sekitar rumah kamu, di komplek tempat tinggal kamu tuh udah mulai daftar-daftar lomba, ikut kegiatan apa aja gitu ya, untuk memeriahkan momen 17 Agustus 2026 yang ini adalah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Gak berasa ya, Indonesia kita tuh udah semakin berusia, udah semakin banyak mungkin perubahan-perubahan yang kamu lewati ya. Apalagi anak-anak milenial, Gen Z gitu ya, ngelihat berbagai macam perubahan yang ada, sarana, prasarana, fasilitas, terus teknologi yang mendukung ya, itu ngebuat kita tuh semakin banyak bisa melakukan sesuatu dong ya. Dan dari langkah-langkah sederhana sesuai dengan profesi kita masing-masing, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa ya, pekerja seni dan lain-lain ya, punya caranya sendiri-sendiri pasti ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang akan bisa menumbuhkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini juga ada loh teman Pro 2 yang menyambut kegiatan yang memang ini dilaksanakan juga oleh badan instansi tertentu gitu, dan ada kegiatannya. Ntar aku bakal share juga kegiatan apa sih gitu ya teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune makanya di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas

memiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: check it out.
1: Oke, check it out teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi ngecek-ngecek kegiatan-kegiatan apa sih yang seru yang udah berlangsung di Kota Mataram gitu ya dan sekitarnya, atau di Pulau Lombok dan sekitarnya, yang menambah rangkaian kegiatan-kegiatan yang memang ya teman Pro 2 itu harus ngebuat kita tuh sadar bahwa lingkungan kita, alam tempat tinggal kita ya itu juga butuh perhatian ya. Dan memang lewat event-event yang sekarang tuh lagi banyak banget di sukai sama banyak orang ya, di situ bisa masuk tuh kayak gimana memperkenalkan potensi alam lingkungan yang kita punya. Salah satunya adalah kemarin ya di hari Minggu ya, sebanyak 350 peserta mengikuti Suranadi Jungle Fun Run 2026 di Taman Wisata Alam Suranadi, Kecamatan Armada, Lombok Barat ya. Dan di situ polisi menurunkan 18 personel untuk mengamankan kegiatan lari sepanjang 5 km tersebut ya. Kegiatannya digelar oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTB ya, dan itu jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Dan peserta itu larinya menyusuri kawasan TWA Suranadi ya, sekaligus diperkenalkan dengan lingkungan hutan dan potensi wisata alam di kawasan konservasi tersebut ya. Nah, Kepala BKSDA NTB Arab mengatakan kegiatan itu gak semata-mata menjadi ajang olahraga, tapi fun run ini juga dimanfaatkan sebagai sarana kampanye untuk mengajak masyarakat mengenal dan menjaga kawasan konservasi ya. Jaraknya emang gak jauh ya fun run gitu ya teman Pro 2, tapi disitu kayak banyak potensi alam yang dimiliki oleh TWA Suranadi gitu ya, kayak hutan alaminya, sumber mata air ya, terus juga beragam flora dan juga fauna gitu ya. Karena itu kegiatan olahraga di kawasan tersebut diharapkan bisa mempertemukan kepentingan olahraga, edukasi, terus juga promosi wisata alam dan juga konservasi ya. Nah, ini nih mengajarkan kita gitu ya bahwa alam sekitar kita tuh juga butuh perhatian kita teman Pro 2. Jadi bukan cuma perhatiin dia aja ya. Dan yang jelas kita adalah yang bisa gitu ya untuk menjaganya, melestarikannya, dan tentunya memanfaatkannya juga. Oke, jangan dimanfaatin doang gitu ya, tapi harus dijaga dan dilestarikan. Oke, teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

check it out, teman Produe masih di Spade ya. Untuk kamu yang lagi menikmati aktivitas pagi, udah harus apel nih ya, 7.29 ya, 1 menit lagi apel pagi untuk aktivitas kamu di hari Senin ini, mengawali hari yang cerah sih ya. Di sini matahari udah gak malu-malu lagi, udah menunjukkan bahwa kamu harus ceria juga dalam menghadapi hari Senin ini, oke? Dan untuk yang udah menikmati jalanan Kota Mataram dan sekitarnya gitu ya, hati-hati di jalan karena rame banget pastinya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan lupa bawa surat-surat kendaraan kamu ya. Dan tentunya semoga selamat sampai tujuan, apapun aktivitas kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, kalau gitu kita dengerin single dulu ya. Saat lagi aku bakal punya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu station terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Hangover teman Pro 2 Jenny bareng sama Dominic Fakia, special single buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu di pagi hari ini. Yang udah cerah di luar sana, udah jalan dengan rutinitas pertama kamu yaitu apel. Udah mulai apel, dengerin apa ya? Dengerin beberapa pemaparan penting yang harus kita lanjutkan gitu ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga kondusivitas ya, keamanan, ketertiban, aduh pokoknya semua hal-hal baik ya, itu bisa kita dapetin lah ya teman Pro 2. Dan ya ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya yang memang sedang berlangsung juga ya, termasuk ini ada program Profesor Berdampak loh teman Pro 2 yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram ya. Dan ini ternyata tim dari program Profesor Berdampak Universitas Mataram ini melanjutkan kegiatan ketiga dan keempatnya di tanggal 8 dan 9 Agustus 2026 kemarin. Temanya itu melalui program Profesor Berdampak, kita tingkatkan sinergi untuk membangun pertanian terpadu berkelanjutan di kawasan agrowisata Sembalun ya. Dan kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi petani, kelompok pemuda, sekolah vokasi pertanian, serta berbagai lembaga untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan pertanian di kawasan Sembalun, Lombok Timur. Dan tim yang diketuai oleh Profesor M. Sarjan MAGR CP PhD ya, itu melibatkan sejumlah mitra. Jadi ada Universitas Hamzan Wadi, Universitas 45 Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, SMK PPN Mataram, serta kelompok pemuda lokal Barisan Pemuda Adat Nusantara. Pada hari pertama kegiatan diawali dengan diskusi bersama perwakilan petani maju senior, petani muda, kelompok wanita tani KWT, serta pengurus BPAN ya. Dan diskusi itu difokuskan untuk menggali berbagai persoalan, pengalaman, gagasan, dan harapan masyarakat terkait pengembangan kopi dan komoditas unggulan lainnya di Sembalun. Dan ketua tim program Profesor Berdampak, Profesor M. Sarjan, mengatakan petani merupakan pihak yang paling mengetahui persoalan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya maupun usaha tani. Ya, karena menurutnya pendekatan tersebut supaya program yang dilaksanakan tuh nggak berhenti pada kegiatan diskusi gitu ya, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang menghasilkan dampak nyata bagi petani. Ya, seperti apa gitu ya programnya yang fokusnya sektor hulu atau budidaya, tapi juga membantu petani menyelesaikan persoalan sektor hilir ya, terutama pengolahan, processing, dan pemasaran kopi. Dan harapan lain ya, itu juga disampaikan ya, supaya bisa mendorong inovasi penggunaan input non kimia ya, supaya lebih sehat ya teman Pro 2, baik pupuk maupun pestisida, terutama untuk budidaya stroberi, karena sekarang lagi panen raya stroberi ya di Sembalun. Kau mau ke kebun petani mana aja tuh stroberinya lagi banyak yang merah-merah, siap untuk dipetik gitu ya. Karena memang stroberi tuh juga salah satu daya tarik wisata gitu ya, lewat konsep wisata petik dan makan di tempat gitu ya. Jadi kayak keamanan tuh harus dijadikan perhatian yang serius gitu ya, karena stroberinya glowing-glowing, sumpah. Tapi kalau aku kesana, aku bawa air, aku cuci dulu gitu ya sebelum aku makan langsung. Bisa juga kayak pakai cocolan dari coklat atau sambal rujak kayak teman Pro 2. Siapa yang udah ikut tren itu? Dibilang FOMO, tapi emang seru gitu ya. Dan pendekatan-pendekatan dan pendampingan seperti itu yang memang diperlukan gitu ya, supaya ada pengetahuan akademik gitu ya, pengetahuan pengalaman petani, kearifan lokal, teknologi, dan juga kebutuhan pasar, supaya aman gitu ya. Dan berkelanjutan agrowisata Sembalun ini gitu ya, tidak hanya meningkatkan produktivitas tapi juga kualitas, keamanan pangan, terus nilai tambah, dan juga kesejahteraan petani.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga, aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan

Kecek deh teman Broadway, masih di Spada pagi-pagi yang udah mulai hangat ya. Udah mau jam 8 pagi, itu artinya udah harus mulai dengan aktivitas-aktivitas yang udah jadi tugas kamu, yang udah jadi kegiatan yang kamu harus laksanakan in your daily activity ya. Oke, untuk yang udah di tempat aktivitasnya pagi hari ini ya, udah ngecek gitu ya di tanggal 10 Agustus ini kamu punya deadline apa sih gitu ya yang harus kamu selesai untuk lakukan ya, dan semoga aja bisa sesuai yang kamu harapkan selesainya tepat waktu gitu ya, dan terus apa ya berkarya gitu ya teman Pro 2 ya untuk bisa mewujudkan apapun itu yang akan jadi karya-karya terbaru kamu. Karena kamu gak sendiri, kamu bisa kolaborasi juga, bisa bersinergi gitu ya dengan orang-orang terkait gitu ya, dengan memanfaatkan apa yang memang itu ada di lingkungan kita teman Pro 2. Termasuk nih ada salah satu kegiatan yang aku bilang ini adalah kegiatan positif ya, dan ini adalah salah satu yang bisa mengembangkan juga kita punya sumber daya itu di lingkungan kita, yaitu daun kelor ya. Yang aku tahu kelor itu biasanya kita makan jadi sayur gitu ya, sayur bening gitu ya teman Pro 2. Terus ada terobosan terbarunya juga, ada teh kelor ya teman Pro 2. Dan yang banyak juga udah mulai menggeliat itu juga ada keripik kelor ya. Tapi kali ini ada yang beda teman Pro 2, yaitu sabun mandi herbal jadi dari daun kelor teman Pro 2. Kenapa itu bisa bisa menjadi salah satu yang dibudidayakan atau mungkin salah satu yang dilihat potensinya? Karena memang di daerah-daerah yang ada di Pulau Lombok ini ada potensinya, termasuk di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang mulai diarahkan menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah itu diwujudkan melalui kolaborasi MTS Negeri 2 Lombok Barat dengan Universitas Mataram dalam program Profesor Berdampak nih teman Pro 2. Kalau di Sembalun ada kegiatannya gitu ya. Nah, di Lombok Barat juga ada ya, dan ini tidak sekadar menempatkan kelor sebagai tanaman yang selama ini dikenal gitu ya, punya beragam manfaat, tapi juga tim pengabdian dari FKIP Unram mendorong pengolahan daun kelor menjadi sabun herbal ya, sekaligus merancang strategi pemasaran supaya produk lokal tersebut punya nilai tambah dan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat. Check it out. Jadi ada tajuknya gitu ya, yaitu optimalisasi potensi lokal daun kelor di Desa Motong Are, Kecamatan Kediri ya, di mana inovasi produk sabun herbal kelor dan strategi pemasaran untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan itu dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Agus Ramdhani. Jadi dalam pelaksanaannya Profesor Agus Ramdhani didampingi Profesor Dr. Muklis MSI, Profesor Sudirman William PhD, Profesor Dr. Andes Agus Abi Purwoko MSc PhD ya, dan ada juga Dr. Iputu Artayasa MSI, Dr. AA Sukarso MSI, serta Profesor Dr. Andes Aris Doyen MSI PhD. Jadi keterlibatan MTS Negeri 2 Lombok Barat itu jadi bagian penting gitu ya, mempertemukan dunia pendidikan dengan riset dan pemberdayaan masyarakat ya. Dan madrasah terbuka ya untuk membuka ruang